muno ni uguo riu ni uguo ngai witu akurathime na kwende ni kuhurathi mugwa kameme kau kamu ige star 447 hash ni gatho cia mwanya tondu ndiramenya nawe haria hothe uri hena morake ndirona uroragira world cup mara ikara litera muire tu rari hau rai kireta ga top gatarona ni akarona ni githuri giothe atiri mufira era uroire kana dadita world cup kirora.

0: Atau mahal dia pak kopi, makanya nukar deh. Nego marah naya, apa ini? Nau, mana nego gat ya? Nego beti apa beti ya? Eh, aku nak kuga mier dia tano eh. Karena gua dia tia. Eh, mana gua dorian? Nego jual dia siapa dari? Kau jual dia siapa Davinio? Hmm, merata gua nyalari dia.
1: Aha.
0: Eh,
1: kau nige.
0: Sudi.
1: Oh, ada ikan teh.
0: Tutikan muitio. Ate kirim atau tutikan muitio.
1: Aiyah. Eh, wenora muigu ya.
0: Iya fio. Arah gua teri. Si anak ni, ke ilasi mau tutikan nyari. Nesia karijin. Atau mungkin si anak, muka orang kuanyu. Muka ni muka tua si anak awajiku. Maka biar gue okone siya tuhi maka siya maka biar gue siya tamo ura wajiku maka kiwa wa ilimu ato siya na iso siyo ato ti siya nyu ne akipu
1: aya
0: ne kura muoli de
1: hala
0: ogu wa maka mutika siya tamo ina pawa siya na iso ne iga adikwe da ide na newe mbune ne wafro newe mama wao muse turingie
1: Eko yeye mtumia wa good. Hata wa mlimo.
0: Eh,
1: ibero.
0: Mama jeso mwacha ujuaji.
1: Eko rokaia. Tumia good eko rokaia moro.
0: Yo. Wae.
1: Aya.
0: Akumwade.
1: Ehe.
0: Tu unakuwa kwa nyure. Karao. Karao maizo moza za isi me karao.
1: Meguito. Tu
0: unakuwa kuraria za isi. Eh. Eh. Naru bro gari. Nama beti negene.
1: Gai neki.
0: Ii marauga marehi matiratoa na orakuwa gireire. Marauga bro kala mauri tuto na irofi maga toro kuhuri. Marade swa grimbo kwa jamu zanya.
1: Haya.
0: Ee. Yes.
1: He.
0: Naru are yako uroko.
1: Gai.
0: Naru bro are yako.
1: Na Jimmy dana tu haisio ira na nile reporter wito.
0: Ee. Soda nyitete. Are yako li. Mahe wa matano.
1: Gai.
0: Ii naneko naneko bisara mo tidoa kihura adimu. Mau
1: mati ke pagi ni ye kiri.
0: Nee, ye kurang suka usir kurungan yang maradi. Ada irobi, nanti ada mana aku mereka, makar ya mereka. Asyik mana yang grimu kuajang.
1: Enau,
0: ayah aku itu terlalu muda kita, aku bawa tuira, aku kata aku suka di kuburongo. Duit nama aku diron, mau. Kau nak kurang heavy na?
1: Ayah.
0: Eh, nak berapa orang dekire?
1: Ayah.
0: Aku heh, mana nuafur di dehu? Ibu tu ada kumaku, kudo tu berada tu tadi anak gurih. Ground dah ikut aku. Eh, ni mama ada kira. Atau mana ni? Aduh awak dah hilang aku. Atau lehake. Nemaratu tuhnya. Dia tuan ground ini kuregete. Kehidupan tu yang heli.
1: Iya.
0: Aku kau tuju gue. Arya nari awak tu mirai.
1: Iya.
0: Makai tu kini dia nak kau nih dano.
2: Imagine 7,000 per day.
1: Nao aitu.
0: Matano. Mana tano? Mana makalau? Mana tano?
1: Isu isu isu ni besar ni. Kita boleh tahu suka siapa ni dari orang orang Jakarta rumah diri 50. Kata jauh.
0: Ini orang tu jawan 50.
1: Jawan 50 siapa yang buat benda? Nak kaki. Orang Singapura.
0: Orang mana pusing mana ni?
1: Hey, kamu kan imported blogger.
0: Ani, blogger imported di mana kamu mahu lihat aku?
1: Iya.
0: Eh, orang tu anak buah dia siapa makelia ni? Pio gato guia pio pio. Mezori, mau kira rosin tenemono.
1: Kafa mezo.
0: Eh, kafa mezo. Eh, tu gati.
1: Gai.
0: Matejo. Mana kira tenemono? Kau dokre tu mugumo. Eto karau. Mana kau ada monia na bosori? Bosori, mau kira
1: tenemono?
0: Tadi mana ada apa? Ano amar wagan ano amati jenuh temai. Pio mena gosia heho. Ketomi. Ara tu kamau, kamau kura tu kira ni sokora.
1: Aha, oh imuana. Asa, oh asa, haudai ni osa.
0: Eh,
1: tu tigo ni.
0: Nau nekio mau kira tu, mau gak sokora nogi nyadere.
1: Eh, oh yu, nau itu, nau itu.
0: Nak keluar ni tak keluar ni.
1: Siapa ni sesiapa yang sih kau itu iraru kamu ni situ.
0: Unake ari kiali, ari tu orang wali sokora wakarau.

47 hash. Rasa gura kaboksi kaka kuna gera kedu. Dona wa johida makama unu maitho ngai mahana abiri guri. O maketi ye. Haya, dagitari na one moka. Santi karibu sana, karibuni sana. Kaya ajoidwa ira musi. Haya. Star 447 hash. Rikari rasa gura hau kai gura hau theini oke hotanira na ni besa karifari fari chekeri star 447 hash ni star 447 hash